Dóortín bahum é vôch mian iens nersum arka aznif dimadusna ailev ashkai mis komis barsatsokh martkain entanu khichche hajot vagum meng gnumenk ais yerkar yev patvavor chanabardutsyan verchankan napataket mets yezapakich dpi anmah hichogutsuna vorteg bnakvumen yerpek chjaragotokh banalinere yev hogin amor kpats armatneyo zitheninere kantipenk mer paesin anvech patmutsyan havortman verchin dervakum Առողջ մնացեք։